Indonesia dan Palestina sejak dini.

Sebelum mengambil kata-kata jalan bahaya dari

Rappel de l'ordre.

10 minutes.

altezza non capo al superficie incapace di respirare.

Tapi dulu dia tak kena buka kerana dia lebih fokus untuk discussion MKD dan disseminasi.

Selain persoalan ada